0: Autocar, autocar, kanuri autocar, akun kay pan shaal pele balchi, na tauman na rin kopan, sakal, sakal, sakal. Kiruni be na shikaran sa linim na tulepal Salvador de Liva, naruna ke hayali api, partikali lo chup sham etalin semáforo na jeride, ipan sa kata shupe, pechintayo ka chichuk sa kamposan. Aran sa shkiak li kuchu na jehan kwan autocar, sakal sa li roj, li marrupe, a rin kopan sa li roj, sakal, aran naruna ke tau, li shaali pele balchi, di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kachichuli retalil, aran kwan irrepuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kana shnau shiananil, di karuna rakhli kumuhuk chibelevan chich, u taran akwi, naruna kishmukhuk sali 46, 48, 96, 52. Na kwan eroi benikin, sa autocar, arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebal, Cayipal, Arana, Kesquina, Kescayi, Lijol, Licaxit, Limatad, Oximanrasla, Limatad, Religraduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchiru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatad, Religraduación, Maoro, Manaclata, Arancuan, Arancuan, Cocanacu, Arana, Kesquina, Kescayi, Lieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak le kashit, balak toke le olre oro malak plata, arana keshkib, arana keshkib lishkialanit, oka nak na keshkul, na keshkib, ut nak na keshkashtasi, na keshkib kichik, renak maga akhli chakhtilal. Arana kekakhelak chalen lunes tok domingo, ut, na ke ule li khasriz in chichabil chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne heroi beninkil.
2: Utlat, ang oka kuskan de ba bota shaban?
3: Ah, o kwesek balem.
2: Sek balem.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota shab. Erkules kutinosaurio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota shab. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutinosaurio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shuat. Kita kok si ebli bota re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota shab.

sakal khokan sakal skoman akui banjar nasi akui autofas autofas tengnofas autofas tengnofas anak akui chan askoltika ceruna kadang mungke li ulul chis computadora abanan naran kuiterak les narut esik sa tengnofas abanan kongke li ulul chis marak computadora li Remesh ani laptop ko kanaki kuana kuili HP del Lenovo abanan takal na Tesla ko karan kuan kuaki po rinak la este chenaril manas kuy minkanas kuy roki karun narak na khale re malak na khalman kuin ka usel abanan to echena kultika majal to echena sik aran sakal rupeli nakter correo aran te tau sakal sakali tecnofas malak te spokok sali 55 29 47 50 masherabi tecnofas an la loi sali sakal sakali tecnología abanan di kaloy le amigo kuancak le sil yo sikbal Otro kanak makin na chanak ulun majalawanan chokora mingkilis yapli marin.

Janak ciro kungkutan, bajal kemana kaci ciro kungkutan? Sisali kangkeli nawas panok eradi, kuanak pilih kaus. Tamieng ay momento de

me voy ya al que me envió. O sea, se va al encuentro de su padre, ahí con su padre. Cotarina Oclina Cachena Basubillal Cobresh Lina Lepak. Y Jesús Aran Chuchu Kebri Kini Solom, Choketana Mare Chichena Ilan, Kaka Oslagna Choke Chichena Ilan, Ston Hunak Li Chek, Am Ko Hunak Lak Alom, Manakajak Naknakwani Lik Alek, Nagnapasman, Manakna Usmach Otubangil, Bayak Lekaskis, Inonaktik, And as much as black stone, kung nakasya, wag kayo kwan limo. O tara na ako si Sedek Ikle Hong Kong, na ako si Atinak, na ako si Squatball, makaus manalepan, li Hong Kong, at sinamulam na sinu. Awan ang hukan ako yung kawa Jesus, na chuchuke, na haran na kistiyere li Solom, manya sikwe, rikin li staklan siya kwe. Awan mani na pasokrep a sikwe chan. Sabi ka nun na, mani na patokre pa si kwe. Awanan sa iskawa na klecho le ram dyan sa Israel. Banak makaani kiti, chiris li kalu jogin siya valer. Awanan ni kulti kacheru na, chiskuni li singyere dyan. Awanan nakangkila kakwi cheru lais. Kauds manak din sik, renak chikho kay, manak kwinkani sik, madya, kwinkani sik, inka tajak, likya chimilsak, renak tak ulung. Ulayin din sik, renak din taklasak. Pitara kawa Jesus, kwan na rin sa rudiso, o tarin ko chik ngob, sinulimak, madya. Huwagan na nasyenak si Chitus, Tio Chichak, Chishonili, Naushman Ravingir, kini Diyos. Kaut! Katiyak na kwile kawa Diyos, inka atas natakerak sa Chosha, inka rakko sa Chosha. Lisantil musikek, inka rakakwige kulunchan. Manya? Kaut, manakwanish Kristiani di Diyos, saru Chichoch. Moko ahel taru rak lisantil musikek. Maja, banyak yoko ramingin na listakik kawa Jesus naskes kut renak tajak lisantil musik. Utrokan na kisyebre karun gerila eh sana na chokes pukte simak chak liseri liserabi chan kawa Jesus. Banyak kama kisyek aruk enak shakshoke ya shikoli Jesus ay kawa kalay ay ka. Anak wan les ajo kesut puk tesi mak cek lik aru seril. Abanan nak kyo cek siapa nak kyo cek si grenak tis tak lajak lihun cek grenak tahat aklok huru cukup abes akol beku santil musik. Aks kangkel si kangkel lihun hum. Bila oto sik bayak siris li cukup abes Dios kiri si cek lik lah lah Israel aran Egipto li lis kaus li Diosan. Arisinkili tenamit salimunil. Diyos

刚才你就过去啊，你那吃的是，咱路就吃吃白，咱路那多往下弯路，你是看见的红红。我那时候呢，看我耶稣什么叫，没过就过去是看见的，就是过白。阿们呢，你是看见的，就是过白，还是结巴这个人，不离天的米。Na tayola ko ni kulal Jesus kawa ah Emmanuel Dios que quien maya quiere decir y tenamit Israel sa changela Egipto aut kistiki sigbalep ani te atinak chirish li kulal y tayola abanan un shilikutan chishulshu na chal maya abanan descendente chermillal nachal era numeración en descendencia chena kubechak kubek nas banocha kastike jax evangel bayak tele le genesis resilal chesconel este clarik salichia 1900 kaya abran taka jo jaxicha jo jaxicha jo jaxicha to kreda nakse kolone bli profet ya tinakli profet skutangilak noe uchesconilan anchak resil ito kwa dios Li chotak cheba li kis umare li profet nak tajola ko ni kulal Aban nak skulak sa kali li punto cero chingem kajak chuko kain. Parki kwan sa kon li stiklahik abanang kupsing. Uchil saan skulak sa kal sa li rakelik li taksing akwaye. Alan nak stikik uchik chitakek. Chaban alan chik ok li khun li kwip li osip li kaib li op dokreta lanakwan. Abanan, abanan chik sa li honalaan, nakseok sa li atinak chirish, nakstikla li punto cero, ok we chik li hon, kwip, takek chok, aran nakseok chak chik chik angkelak, li resila, li siolakik, li kulal, li sesyechak li profeta. Eh? Li sesyechak tayo lakong kulal, Emmanuel, Diyos kikine. Abanak skulak skona siola, Aran stiklali atinak lis atinak siris li kaholbe siris li kulali siola nakseraks kam singkili li na pas koses rak nas panungire to kretal naks kulak lis kuingkila eh o chale naks ok chi kuingkilo kawa Jesus nas kes ka kulal chon nas keli atin sa kalsa jal makotok nas Kostad nas kolat ni nas etik. Sabana kaman nas cheli atin ni che mo kolenta ni chokre. Alin chukwa na atina kuikin sa na kawa Jesus. O di Dios, ako banel ches con él, mo go chok nas cheval. Goli chan chan na kain tingye. Ma usta kuy tingye, ay ka. Alin as che che kuna kwali karuna rak che ma. Maya. Utrokan akwa na ran li kineble solomot kis che che kuna kwa. Kinka ni si kinka tachak li honchik. Utaan akwit nito tiskot li skankel. Utrokan ako kistaklachak li santil mo si kek. Utkaruk eh na kistaklachak sen. Ngayal. Renak asantil mo si kek akwaye. Tachkechi kauslak. Tachkechi nalibak. Tachkechi rilpalpal sakal kuangkat. Chanru kuangkat. Ngayal. Amanan kui cakal kuangkat sali mahela li kakali kait ketil li pakbak il malak li cicil malak li ingkal di suskuni li narawab na sinakwe aman nakulun ni santil musikik res khalpal di suskuni la kwaye li cokat siwa mingkil renak takwak li sakali tuktukil usilal li sailal kuang li puktesing li siyebali resilik are rujo cikulmang o chingata amok Banyan? Manakaan li naok siya atinak, li naok siya lagwe, ila kwaye, yo tiskulwal li tenamit, ila kwaye, yo keri palikokal, makalis kwa klesingile, ila bli kalebal, makalis be, ila bli kalebal, inka na kulak li kwa klikaran, elishae, maka, manyan, ila kwaye, na chalis ka, alis angelis antil mo si kek, manyan, lino koske chidilbal, Nakmoko kakta pe kwe timpas, moko kakta pe kwe tinsik. Abanan tinok akwis koslangi, chana akwirus sali kasutam sali kakwangik.
takasik akwi hun kwak lesinggi aancik sikang heli santil musike utrokana na siyenak din sikli nak taacak utyal akwi kajak lo joko siya din naganakwan adi jo cik yukli atini santil musik banyak kwinak na ele kamusik maka o cik manak nako kanaran si maka cik kajalan manak karo tayo kasing kay maka linay kasing kay aani musik huwag na kumanis Gobi anakwan Joko Chibek Sakek Greli Li Numek Pascua Mundial Sali Domingo Stakik Kawak Jesus Sali Domingo Kunchik Aks Kolonik Li Santel Mose Chap Chap Anang Kachela O Mundial Kakos La Krishna Moko Kual Tashiki Kunak Spanong Kil Ning Kalruk Angel Tres Ning Angel Li Santel Mose Tres Manak Li Santel Mose Kaya Nang Kosrek Asini Kinik Aruna Kapah Okay. Si kindi babay te kaman di santil musika kyo chikang kanak. Panakwanak nuko shik chan a veces vamos más por actividades. Pero esas actividades no nos deja nada porque no nos cambia, no nos produce acciones positivas para el bien común. Chan sa kaysa natin. No, cual us, mareli chan a babay. Ola balan kyo chi ulman, sikpal hunsh peul, halak sa alok lah kwang kikai. Yo jis kutbal chiku, karu tegas tialali nak sekuloni kawak asu, ut karu tialali nak naske cakai li santil musik. Abang aku kan nak nakosi kerikin lekabi cipet kawak yo ni citai. Yo semua tanin kiri kunci kisya but kuaye li spich.